anebusie penyin Kofi mempia mo Hassan Anderson anebusie penyin Kofi mempia mo Hassan Anderson onye busie ni gina rati.